Mande, kau dah lihat wes suri hari wangga dua kabas. Pasalan di kemudi saya, wajib wandi, wajib mampan dua kabas. Lama kan, kau dah lihat wes kabas.

kande na udalila Yesu ili kadiwanga ndiweka basi basa ndikumudita yaye wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kani badalia iweka basi

Mande, kau dah lihat wes suri hari wangga dua kabas. Pasalan di kemudi saya, wajib kau nanti orang mampan dua kabas. Kamu kan dah lihat wes kabas.